Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tu tani, ti ye te kari me pate kari duong, ka chota tu nam ne ya sa tari, te ni nam ne, u tamu dan tu kuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo tu tari ku tu nam ne ya, ku ya ba che tu ba tu ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jadi apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jadi cewi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa ada warna kau iya hutang, tidak kau hutang beni. Karena kau hutang, kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dari dia hutang ni apa. Tu apa hari dua siapa tu cing, kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beni boleh kau dua mumpam. Kau ini nama iya dengan boleh mumpam. Kumu bakina, bakina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Mukawa, adu ada miliar tu, sama rapi umum muda. Panji adu, kada kian kamu kerja dulu. Minit siu ni, unit tu pun nanti, dua ratus tahun dua ratus tahun.

tenne kpi kla kale gunko genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugo tebe anyi nguriye yefe uku ile besebe ke retugo genderere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pokonule yo uku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuro lu jubo temu ne jubo oto pram prang blase bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa blele sebu ukwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa uluru abai mena farwe.

siame vo vo vo. No jack bagba, yo nya dota siwa, game mano asi o kaka. Ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya dota siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a

kao pono vio bao fike bele kwa galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao paske ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la webu meo beanya.